brasi la fiya ke tajiro solte mbangi so ke tajiro solte ngan nge doti ku jo gidi jo kembe ke jamena tla besa da be kamba abeshe kunjuru mani ke ik dam ke birala te ge be daya sart kumra ba brasi la fiya ke dante gale anyeli bisi tajiro solte bolla we radio diffusion nationale tchadienne doka ko luas kat momo amade se sikke ta sara iri mamdaya kadisi Umar Idris Umar yang luar dem mau sisi kengan banggasnya ke kutso no mamuan made sisi taji lo soltu bola mamade si paore go tumberi situ la mamte daya kadisi mbangi songan gudoti kutso menambi sit naji ke dobe te go naji ke dobe te dam tol tamber mbangi mi kalas ya kadem ramad si goto bye bye ya kuntum kedaka kadisi ya woye bye ni ke mamu de gasara ni ne ke afumbi dapsia trésor ni na nge kuntum kedaka kada woye régisseur d'antenne Hassan Alifa micro by Lionel Nomengar matsipa ke takaga do jawine kum jiki ketea awe sai gayel